pula telah silakan buka hati rahim ini mengharapkan minta hati rahim mengalang kata penonton di sini pula ini juga disupport sosial ini juga disupport kesehatan maka saya tunggu sekeluar maka semua dunia mandang juga mengalang kata penonton di sini pula bukir salah bukir deg bukir sam bukir sum saya juga disini ini juga dan dari yang sendiri dan keluarga dari sendiri yang menanggah karanya